kuhindurwa akaira kumuya rukwera kabana siri mukayisu na ikirizo kwera gakwe tindi basidikira muya rukwera na wiki waise musa kuboko tundu ilo sa kubamu zaidi baba bakurugiroho usa kubamu zaidi ya kulekireho mukaza ya kulekireho na ororobo mezi wawo sobe ilwe baito kuetaga muya rukwera ukuetago kuetara muya rukwera kubayisu wa njini ya gambo miyohan ntidorati ndiba likankimfuzi baito ndiba sindikira muya rukwera omuhabuzi omterekereza kanda kaili kanu ndororoku ya kumuya rukwera tukuetaga ukuetua rogo Yesu Kristo tukuetago kuetua la Yesu Kristo mkusima rohanga nyowe anya kubagami chiga mbukinu kajunu andi mwana muto mabara nkukumbagai kugonza John kajunu andi mwana muto buirobo nisumera huima public school na ikiriza Yesu Kristo ngujuka nkabandi mu primary 7 nkabandi ne bizibu binge ndo ireza ikaragahari nyowe kaire kona nta kuwa mu irwaro na ba doctor bahika kunyeta mwa asomera bana ni bansekereza ntaina kiyambe baito bunya yesere Yesu Kristo nya kungi ibara ya Yesu Kristo mbwine ni hindro bo mezi bwang nkabazaire bange bona bakandugaho baito Yesu ya mfukiro mzaire nkusima ruhanga mpa ira maka ruhanga mpa ira van ruhanga mpa ira mukazo murungi usakubo liyo kuwe minyeto sobe irwe usakubo liyo kuwe minyeto kurule mintu tibiku rubata kurungi baitu gumisiriza mumbere yuli mno kunga mukama ruhanga ja kuindro bumezi wawo basa kuseku wani wakusekereza nguyo katerwe ntama yu tutuliza ala tutunga msana baitu muya rukwera kuetaga rubatena iwe muya rukwera kuetaga kuindrwe uraboli mkitebe buwa mkigrupe kiolimu manya e grupe zolimu urubatire mgrupe zira kubera za zomugisa usakubo liyo kuna urubatino mbigrupu banyupo mwenge bantu bakugende mpali zira zirikuli zikuragara haba mtu ugende mpali ntu zisara ntu zifuora damage kukua kudamage inge mpali na ubongo buwa nukukua ni damage inga tukuetaga yesa atahombo mezi buwa hitu tukuetago kuhindurwa tukuetago kuetuara Yesu Kristo ni waleme kandi afugumu li itwe antumalira lika tukarukwe henyuma katitumu Yohana Yesura 14 rukara 12 na 3 Yohana sura 14 urukara 23 ntorora Yesu ngo kwatugambira okwijja kumuya rukwe Yohana sura 14 23 igambire eti nti Yesu yagarukamu na gamba na bagambira ati omuntu obwangonza alikuwate ekigambo kyange na isenyowe alimugonza kandi tuliija na mbera ali tuliikara nawe haleluya kandi rwabiri na ina yagamba atangonza takuwate ebigambo byange ni ikigambo ekimuhura tikiri kyange bayitu kiga kya isenyowe ayantumire na habwe kyo waiseme bible tugambira tuntu tuligonza Yesu tulikuwate ebiragiro bye tulikuwate kigambo ki hawe we hamna ise ruhanga isi twe ruhanga mwana ruhanga muyo barije batahomba umezi bwaitu alifoke yekaro chumitirizamu Yesu hamuna ise ruhanga isi turangu mwana muya rukwere batahira umutima gwawe fokere yekaro yao ruhanga niwe nafuga osa kubuli yo kugenzera mbafumu korobasiro marwale kirwele kikurwa ile to kutokitokira bakujanja biro turukize mibaze yahabuna habote kira bayito kuitaga muya rukwere kuitaga kuitwara Yesu nukweja tae hagati mundwe ile omu ni kweja tae hagati mbomezi wawa kuhindule eke kikule mire ilwe leka mukama akiyono muikiriza akubaga ambile we na liatuli ibara lianga lijunwa haba isemu tukuetago kuatura Yesu usakubuli yo kuno mpurota kaikirizaga Yesu Kristo akaire kanu tugia kuba ntugena mkusaba hono ikiriza Yesu aleme kanda fugumbo mezi wawa kuitaga kuitwara Yesu aleme ni kwa hindule kukumba gambire nyo wenka junu wanduwa hili ibiruwa hili bindemele hili ntaina mkundarandule ila rangkwa tamukonu petu ranga ya antirahimba bazo msai ayawikara gana asekerezebu wakaire kani nyanyi na maka mkusima ruanga mpaira vana mpaira maka tingu sasura rent baitu biyo na habamone gumu ya rukwela na weki ya baisemu ruanga aloho Yesu kubumugonza na weni kwa kugonza kani kukumtuwara na weni kwa kutuwara burabano ijo mkanisa kia sabiti na usaba na utendereza na ugaruka yomuka na ugaruka mbara na ukurobi yao na ruhanga na kuwa gya kutuwara baitu burabano ikiriza Yesu na kafuga kare mbomezi buwa angonza kugambi la mpuliri za hero muya rukwela ja kuhindura mukama kusobra kuhindura business egg Yesa kusobora kuhindura makaga gakuremereere Yesa kusobora kuhindura abana babukura bakuremere no gabana bano bakandema Yesa kusobora kuhindura umusayi jogwa kunyomwenga kugenda na garuka ubire bwenzira kugenda bunda kwikara na kutera kuremeseze Yesa kusobora kuhindura Yesa kusobora kucyusa embera yo nabukubagambire tumurengese tumurore nti mwije mugure amataga roho gabo sati kuri kusasura busa kusasura rupia ne sente nabweke abayisemo kaire kano
leka tuwe unesara ikusaba ulampu.